0: K-pop.
1: Grup musik The Massive membawa kabar baru dalam perjalanan karir mereka dengan memutuskan beralih ke jalur independen. Sang vokalis Rian Eki Pradipta mengungkap bahwa kini mereka harus mengelola seluruh kebutuhan band secara mandiri tanpa campur tangan label besar. Menurut Rian, banyak perubahan yang dirasakan baik dari sisi teknis maupun kreatif. Meski penuh tantangan, jalur independen juga memberi kebebasan lebih besar dalam berkarya dan menentukan arah musik mereka sendiri. Keputusan keluar dari zona nyaman ini juga dibarengi rencana besar untuk mempromosikan karya terbaru melalui tur di kawasan Asia. Bagi The Massive, langkah ini bukan sekedar perubahan sistem kerja, tetapi juga upaya untuk memiliki hak penuh atas karya-karya mereka. Rian menegaskan bahwa memiliki master lagu sendiri memberikan kepuasan dan kebanggaan yang sangat berarti bagi perjalanan musik band tersebut.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kepadatan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih terjadi sampai saat ini Jumat 5 Juni. Antrean kendaraan dilaporkan terus mengular dan kini telah mencapai kawasan Grand Watu Dodol. Panjang antrean kendaraan menuju pelabuhan menyebabkan rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kendaraan dari arah Kota Banyuwangi yang hendak menuju ke Pelabuhan Ketapang dialihkan melalui jalur lingkar untuk mengurangi kepadatan di jalur utama. Meski begitu, kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya lancar. Beberapa kendaraan dilaporkan mengalami kesulitan saat hendak keluar dari area Terminal Sri Tanjung untuk kembali masuk ke jalur menuju pelabuhan.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqi memimpin serah terima jabatan sertijab pejabat utama dan kapolsek jajaran di halaman Polres Situbondo Jumat kemarin. Hadir dalam sertijab diantaranya Wakapolres Kompol Tony Irawan, para pejabat utama, kapolsek jajaran, para perwira staf, ketua bayangkari beserta pengurus, anggota Polri, dan ASN Polres Situbondo. Serah terima jabatan atau alih tugas di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar dan biasa. Selain untuk penyegaran organisasi, mutasi juga bertujuan menyiapkan personel yang unggul.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. BPBD Kota Batu petakan wilayah rawan karhutla dan kekeringan. Menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli sampai September, BPBD Kota Batu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memetakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Wilayah rawan karhutla tidak hanya berada di kawasan Bumi Aji dan lereng Gunung Arjuna, tetapi juga diperluas ke kawasan Oro-Oro Ombo dan Gunung Panderman berdasarkan riwayat kejadian kebakaran beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Kecamatan Jurerejo menjadi daerah yang paling rentan mengalami kekeringan khususnya untuk sektor pertanian. BPBD menyiapkan 3 langkah utama yaitu penyusunan rencana kontingensi kebakaran hutan, perluasan pemetaan wilayah rawan, serta penetapan status siaga darurat kemarau dan kekeringan sebagai dasar penanganan bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho bilang, sebagian besar kasus karhutla dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran lahan, pembakaran sampah yang tidak diawasi, dan pembuangan puntung rokok di area kering. Faktor alam seperti petir hanya menyumbang sebagian kecil penyebab kebakaran.
4: Dari Solo kawan kembali Rena TA Radio mengabarkan, jalur pendakian Gunung Lawu menjelang bulan Suro mulai melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pendaki atau peziarah. Dua jalur pendakian utama yakni jalur Candi Ceto di Kecamatan Jenawi dan jalur Cemoro Kandang di Kecamatan Tawangmangu siap melayani aktivitas pendakian selama momentum Tahun Baru Islam. Kesiapan dilakukan tidak hanya untuk melayani pendaki umum, tetapi juga masyarakat yang menjalankan ritual spiritual maupun ziarah di kawasan Puncak Lawu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Berbagai Etnik. Kari atau kerap juga disebut dengan keris yang menjadi salah satu senjata tradisional daerah Sumatera Barat. Ciri khas dari kari sendiri adalah berbentuk lekukannya yang tampak sedikit atau seperti berbentuk nyaris lurus. Jumlah lekukannya juga lebih lebar, sekaligus pada bagian hulu memiliki ukiran dan berbentuk melengkung ke arah bawah. Pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Barat menjadikan kari sebagai senjata adat khususnya dipakai oleh kaum bangsawan dan penghulu kerajaan. Saat ini keberadaan dari kari juga bisa ditemui ketika ada upacara adat pernikahan masyarakat Minang. Pasalnya, kari masih digunakan sebagai pelengkap pakaian adat pria Minang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di... K-pop.

0: Gay History.
1: Tanggal 6 Juni menjadi hari bersejarah bagi dunia olahraga, khususnya bola basket. Pada tanggal ini, tahun 1946, berdiri organisasi bernama Basketball Association of America atau BAA yang menjadi cikal bakal lahirnya National Basketball Association atau NBA. BAA dibentuk oleh para pemilik arena olahraga besar di Amerika Serikat yang ingin menghadirkan kompetisi basket profesional dengan skala yang lebih luas. Liga tersebut kemudian berkembang pesat dan pada tahun 1949 bergabung dengan National Basketball League atau NBL. Dari penggabungan itulah lahir NBA yang dikenal hingga saat ini. Dalam perjalanannya, NBA menjelma menjadi liga basket profesional paling bergengsi di dunia. Kompetisi ini telah melahirkan banyak legenda basket seperti Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant, hingga LeBron James. Popularitas NBA kini tidak hanya terbatas di Amerika Serikat, tetapi juga menjangkau berbagai negara termasuk Indonesia. Pertandingan NBA disiarkan ke lebih dari 200 negara dan menjadi inspirasi bagi jutaan atlet muda untuk menekuni olahraga basket. Dari sebuah organisasi yang dibentuk pada 6 Juni 1946, NBA kini berkembang menjadi industri olahraga bernilai miliaran dolar dan menjadi simbol kejayaan basket profesional dunia.
2: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
6: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya, Raffiana, kabar pertama dari K Radio Jember. Persib Jember memastikan langkah ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026 setelah mengalahkan Persemai Mai Barat dengan skor tipis 1-0 di Stadion Jember Sport Garden pertengahan pekan ini. Gol tunggal kemenangan Macan Raung dicetak Farel melalui sundulan menjelang akhir babak pertama. Sebelumnya, Persemai harus bermain dengan 10 pemain setelah Frans Taribaba menerima kartu kuning kedua pada menit ke-22. Meski unggul jumlah pemain, Persib baru mampu memecah kebuntuan menjelang turun minum. Di babak kedua, pertandingan berlangsung keras dengan sejumlah benturan antar pemain dan total 9 kartu yang dikeluarkan wasit. Kemenangan ini membuat Persib kokoh di puncak klasemen grup E dengan 6 poin dan memastikan tiket ke babak 32 besar. Pada laga terakhir fase grup, Persib akan menghadapi Persena Nagikeo pada Sabtu 6 Juni ini di Stadion Jember Sport Garden.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pemerintah Kota Malang akan melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat perbaikan dan pengelolaan Velodrome Malang setelah adanya ketidakjelasan status aset bangunan. Kepala Disporapar Kota Malang, Bayi Haki, mengatakan kerjasama ini diperlukan karena lahan Velodrome merupakan aset kota, sedangkan bangunannya tercatat sebagai aset provinsi. Sehingga hak serta kewajiban kedua belah pihak harus diatur secara rinci. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Reksoaji, terus mendorong agar skema pengelolaan ini segera disepakati demi memfasilitasi tempat latihan para atlet secara maksimal.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau langsung proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMKN 1 Madiun dan SMAN 4 Madiun. Khofifah bilang seluruh tahapan SPMB telah dirancang secara terukur untuk menghindari penumpukan calon peserta didik maupun orang tua di sekolah tujuan. Pihaknya memastikan secara keseluruhan pelaksanaan SPMB di Jawa Timur berlangsung lancar. Sistem pendaftaran yang diterapkan untuk calon siswa bisa memastikan jadwal verifikasi sejak awal. Mereka dapat mengetahui tanggal dan jam pelayanan yang harus diikuti, sehingga proses berlangsung lebih tertib dan nyaman. Untuk mempercepat proses verifikasi, setiap SMA dan SMK negeri di Jawa Timur telah menyiapkan 10 operator yang bertugas melayani calon peserta didik selama tahapan SPMB berlangsung.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Radial Road yang menghubungkan Jalan Lontar dengan Jalan Maijen Yonoswoyo akan segera dibuka dan bisa dilalui minggu ketiga bulan Juni. Hidayat Syah, Kepala DSDA BM Kota Surabaya, bilang progres pembangunannya sudah 90%, tinggal perapian dan penyempurnaan. Sekarang sedang pemasangan jalur pejalan kaki, PJU dan lainnya. Hidayat mengakui pembangunan Radial Road mundur dari target sebelumnya yang dijadwalkan selesai bulan Mei lalu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-pop.
1: Afgan siap menghadirkan konser tunggal bertajuk Retrospektif yang akan digelar pada 18 Juli 2026 di Jakarta Convention Center, tepatnya di Plenary Hall Senayan. Konser ini menjadi momen spesial yang merangkum perjalanan hampir 2 dekade karir Afgan di industri musik. Pelantun lagu Terima Kasih Cinta itu mengaku kini lebih dewasa dan percaya diri dibandingkan pada awal berkarir. Judul Retrospeksi dipilih karena terinspirasi dari album terbarunya yang mendapat sambutan hangat sekaligus menjadi gambaran perjalanan hidup dan musiknya yang dikemas secara personal dan visual. Dalam konser ini, Afgan kembali berkolaborasi dengan Erwin Gutawa setelah sebelumnya bekerja sama dalam konser Dari Hati tahun 2015. Erwin telah menyiapkan aransemen megah dan melibatkan puluhan musisi orkestra untuk menghadirkan nuansa musikal yang lebih emosional dan istimewa.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 6 Juni 1982 menjadi salah satu hari penting dalam sejarah konflik Timur Tengah. Pada hari itu, pasukan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke wilayah Lebanon Selatan yang kemudian dikenal sebagai Perang Lebanon 1982. Operasi yang diberi nama Operation Peace for Galilee tersebut dilakukan dengan tujuan utama mengusir pasukan Palestine Liberation Organization atau PLO yang saat itu bermarkas di Lebanon dan kerap melancarkan serangan ke wilayah Israel. Invasi ini berkembang menjadi konflik berskala luas. Pasukan Israel bergerak hingga mendekati ibu kota Lebanon, Beirut, memicu pertempuran sengit yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata dan kekuatan regional. Ribuan warga sipil menjadi korban, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi akibat peperangan yang berkepanjangan. Perang Lebanon 1982 tidak hanya berdampak pada kondisi keamanan Lebanon, tetapi juga mengubah dinamika politik kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut memicu keterlibatan berbagai negara dan organisasi internasional, serta menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kelompok-kelompok politik dan militer di Lebanon pada tahun-tahun berikutnya. Lebih dari 4 dekade kemudian, peristiwa 6 Juni 1982 masih dikenang sebagai salah satu episode penting dalam sejarah Timur Tengah yang menunjukkan betapa kompleksnya konflik di kawasan tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas regional.
2: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kay Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming Kay Radio Jember di browser kamu.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH bersama Medco Energi melakukan penanaman sekitar 370 pohon di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan Pamekasan atau SGMRP dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Suprianto, Kepala DLH Pamekasan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menambah ruang terbuka hijau di kawasan stadion. Menurutnya, terdapat 3 jenis pohon yang ditanam, yakni pohon pulai, tabu buya, dan ketapang kencana.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini semakin tegas membatasi pengembang perumahan yang ingin membangun di area persawahan. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan status lahan sawah dilindungi atau LSD. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menegaskan, sawah yang masuk daftar LSD mutlak tidak boleh dialihfungsikan. Pada tahun 2026, luas LSD di Jawa Tengah ditargetkan mencapai 970 ribu hektar guna menjaga ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah turut mendukung aturan tersebut karena langkah ini dinilai sebagai benteng perlindungan utama agar sawah tidak mudah dialihfungsikan menjadi proyek infrastruktur termasuk perumahan komersial.

0: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cuk Suara Bojonegoro Indah FM. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 12 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Bojonegoro lantaran tidak memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Nini Susmiati bilang, BGN menghentikan operasional sementara 12 SPPG per 25 Mei 2026. Perihal berlaku sampai kapan? Nini mengatakan tidak ada surat resmi dari BGN ke pemerintah kabupaten. Informasi pemberhentian ini diperoleh dari Korwil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di Bojonegoro.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat siang Sobat K, di jam 12 tentunya K Friday. Kembali untuk menemani kamu sampai jam 8 malam nanti, Roviana menemani dengan segala aktivitas kamu Sobat. Gimana kabar kamu Sobat K di siang hari ini? Tentunya udah ketemu di weekend lagi ya Sobat K, hari Sabtu. Pasti ada beberapa agenda nih yang mau malam mingguan atau lagi agenda keluar di hari ini Sobat. Karena mumpung hari Sabtu ya, besoknya minggu libur, jadi enak banget quality time bareng keluarga atau bareng teman. Ya sekedar ngobrol atau nongkrong yang setiap minggunya selalu ditunggu. Karena kalau nggak hari Sabtu atau Minggu gitu gak bisa keluar, gak bisa nongki-nongki karena sibuknya berbagai macam pekerjaan ya. Apalagi yang udah jarang-jarang banget ketemu sama teman. Jadi ya nunggu luangnya hari Sabtu, kalau gak hari Minggu gitu ya Sobat K. Tapi ada juga sih yang mager gitu Sabtu, Minggu daripada ngabisin waktu keluar. Karena udah capek banget weekdays, lebih baik di rumah atau di kosan atau di kontrakan sambil rebahan atau lihat film, makan makanan atau masak-masak kesukaan gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu, tapi beda-beda caranya ya Sobat K untuk stress release. Apalagi kalau weekend ini sangat diperlukan untuk para pekerja biar lebih rileks, jadi hari Senin bisa melakukan aktivitas lagi dengan kondisi yang lebih fit gitu Sobat K. Di siang hari ini seperti biasa, kalau udah K Free Day berarti kamu juga boleh banget untuk kirim-kirim request yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Boleh banget ya Sobat, seperti biasa ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Untuk kamu yang ada di perjalanan juga hati-hati, karena nampaknya tadi aku lewat di lingkar kampus ya. Kalau udah maksud di Jalan Kalimantan tuh agak padat karena nampaknya lagi ada wisuda di UNED. Jadi banyak tadi mobil-mobil juga yang keluar masuk, jadi lumayan tersendat arus lalu lintas. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K yang di siang hari ini lagi beraktivitas. Boleh banget untuk kabarnya, mungkin ada beberapa ruas jalan yang padat juga, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan juga ada Sobat Yuda yang bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Dan coba kita simak informasinya ya berikut ini.
1: Laporan selamat siang untuk K Radio memberitahukan bahwa untuk saat ini ya hari Sabtu tanggal 6 ini lampu merah Ambulu. Untuk traffic light-nya mati ya. Terima kasih. Cukup sekian untuk laporannya untuk K Radio.
0: Terima kasih informasinya dari Sobat Yuda yang mengabarkan bahwa traffic light di Ambulu saat ini mati ya. Dan nampaknya juga kondisi traffic lumayan ramai. Jadi hati-hati selalu Sobat K yang melintas di sana. Karena mati, jadi agak diperlambat ya untuk kecepatannya Sobat K. Masih belum ada yang mengatur arus lalu lintas di sana. Dan kita akan bantu forward ke pihak Dishub ya terkait dengan traffic light tersebut yang padam. Entah ini padam listrik ataukah memang dari TL-nya lagi bermasalah atau trouble. Nanti kita akan cari tahu ya hal tersebut. Nanti kalau memang benar traffic light tersebut yang trouble, kita akan share informasi tersebut ke pihak Dishub. Terima kasih informasinya untuk Sobat Yuda yang mengabarkan di siang hari ini. Untuk kamu juga masih ditunggu ya Sobat K, kalau ada beberapa informasi-informasi lain yang penting untuk di-share, kirimkan aja ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.
2: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, di K Friday kita juga akan membahas beberapa informasi-informasi ringan aja ya. Ya, kita have fun aja di sini Sobat K. Nah, yang satu ini merupakan satu benda atau barang yang sering kita temui. Bahkan kamu pun pasti juga punya Sobat K, yaitu spunbone. Nah, spunbone ini merupakan tempat seperti tas ya Sobat K, tas dari kain ya spunbone itu, yang merupakan kamu temui banyak biasanya di minimarket. Jadi kamu menghindari plastik gitu ya saat berbelanja, menghindari kresek. Jadi di minimarket tuh biasanya menyediakan tas kain spunbone. Nah, ternyata setelah ditelusuri Sobat K, spunbone ini ternyata lebih berbahaya Sobat dari kresek. Karena dari limbah spunbone tersebut justru sulit terurai. Nah, ini kemarin juga kita bahas bersama dengan pegiat lingkungan Budina ya Sobat K. Termasuk spunbone ini masuk ke sampah jenis residu karena sulit untuk terurai. Jenis residu itu maksudnya sampah-sampah yang gak bisa lagi untuk diolah menjadi barang ekonomis, atau barang-barang yang gak bisa benar-benar diolah. Jadi gak bisa terurai, juga gak bisa diolah. Contohnya ya, contohnya adalah popok. Nah, itu kan udah gak bisa diolah dan sulit untuk terurai. Kemudian alat-alat makan sekali pakai seperti sendok garpu plastik yang sekali pakai. Nah, itu juga gak bisa diolah dan itu juga kotor ya Sobat K, karena udah bekas orang lain. Jadi gak bisa untuk diubah menjadi hal yang ekonomis, kecuali dicuci dulu nanti bisa masuk, nanti bisa diolah menjadi barang yang ekonomis. Nah, yang ketiga adalah masker. Masker ini juga merupakan jenis sampah residu yang gak bisa terurai dan gak bisa diolah lagi menjadi barang ekonomis. Sedotan, kemudian ada beberapa lagi ya Sobat K, salah satunya juga spunbone ini, tas spunbone. Kalau bingung, biasanya tas spunbone itu yang warna-warni itu ya Sobat K, ada hijau, ada kuning, ada biru. Tasnya kayak modelnya kayak kain gitu, tapi sebenarnya bukan kain, itu emang jenis spunbone. Dan biasanya kamu dapat di minimarket. Biasanya kalau gak beli kresek tuh, beli tas spunbone itu harga 3.000 kalau gak salah Sobat. Jadi untuk menghindari pembawaan plastik gitu ya, jadi beli spunbone tersebut. Nah, ternyata kemarin juga dibahas bahwa justru sampah spunbone itu sampah jenis residu yang sulit banget untuk diolah lagi Sobat K. Dan kalau udah numpuk gitu ya, mungkin kalau kamu punya 1-2 dan setiap belanja kamu gak lupa buat bawa itu kemana-mana, it's okay, karena masih efektif ya untuk tempat belanjaan kamu. Tapi kalau setiap belanja terus lupa nih, gak kebawa tas pun bonnya, terus beli lagi, akhirnya numpuk, terus jadi limbah karena gak bisa mau diapain lagi ya. Nah ini yang sulit untuk mengatasinya sobat K. Dan memang dari pembahasannya sobat, tote bag yang saat ini sepertinya naik kasta gitu ya, menjadi pahlawan lingkungan baru, mulai dari belanja ke supermarket, kemudian juga membeli makanan, bahkan membeli kopi, dan setiap pulang pergi juga membawa tas jinjing yang berwarna-warni ini. Tetapi alih-alih menyelamatkan bumi dari sampah, ternyata kepungan dari tote bag spoonbone ini justru melahirkan masalah ekologi baru, yaitu overproduksi limbah tekstil artificial. Jadi banyak orang yang keliru yang menganggap bahwa semua tote bag ini ramah lingkungan karena teksturnya yang mirip kain. Faktanya, mayoritas tas belanja yang dijual murah di kasir atau dijadikan pembungkus bingkisan atau goodie bag justru berbahan spoonbone, Sobat K. Nah, hal ini juga dikutip dari Meditech. Secara teknis, spoonbone adalah kain non-tenun atau non-woven. Nah, terbuat dari biji plastik polipropilen yang dipanaskan dan disemprotkan menjadi serat-serat halus hingga membentuk lembaran. Nah, sederhananya, spoonbone ini adalah plastik yang menyamar sebagai kain. Hal itu disampaikan oleh Jenny Primasari, salah satu penggagas Zero Waste Nusantara sekaligus founder dari Kaya Heritage, yang meluruskan salah kaprah terkait dengan tote bag berbahan spoonbone yang kerap dianggap ramah lingkungan. Karena menurutnya, spoonbone ini justru menyimpan bahaya yang lebih laten dibandingkan kantong kresek biasa. Karena bahan spoonbone ini dasarnya adalah plastik, tapi dia lebih cepat brudul dan hancur. Jika dibiarkan di lemari cukup lama, 1 tahun lebih, dia akan bolong-bolong sendiri, Sobat K. Dan celakanya, kehancuran dari spoonbone ini bukanlah proses penguraian alami yang menyatu dengan tanah, melainkan fragmentasi. Jadi itu bukan terurai, tapi terpecah menjadi mikroplastik dan malah lebih susah ditangani dan berbahaya. Bisa jadi racun, kalau plastik kresek utuh kan masih bisa diserahkan ke tempat recycling ya Sobat K. Tapi kalau spoonbone ini sudah jadi debu partikel mikroplastik, mau diolah bagaimana juga nggak bisa Sobat K. Jadi bukan hanya masalah setelah menjadi sampah, tetapi proses hulu pembuatan alternatif kantong ini juga memakan energi yang luar biasa besar. Nah, berdasarkan dari data penelitian yang diadopsi dari Northern Ireland Assemble ya Sobat K, proses manufaktur kantong non-plastik, baik kertas maupun kain, memiliki jejak karbon yang masif. Memproduksi kantong kertas misalnya membutuhkan energi 4 kali lipat lebih besar dan menghasilkan polutan udara dan 70% lebih banyak dibandingkan kresek plastik. Sementara untuk tas kain katun atau cotton bags, energinya jauh lebih melonjak. Untuk membuat satu tas katun dibutuhkan konsumsi air dan energi yang setara dengan ratusan kali lipat produksi kantong plastik tunggal, yang artinya satu tas kain baru bisa dikatakan impas secara ekologis jika telah dipakai berulang-ulang sebanyak 100 hingga 400 kali. Nah, sayangnya banyak konsumen yang saat ini justru memperlakukan tote bag layaknya barang sekali pakai. Padahal ini bisa dipakai berkali-kali ya, dan bisa sampai ratusan kali. Nah, fenomena penumpukan ini yang juga dirasakan oleh seorang pelaku UMKM yang meski sudah berusaha disiplin untuk mengurangi belanjaan, jika lupa membawa tas sendiri, ya tetap untuk membeli tote bag spoonbone ini, Sobat K. Nah, ini yang menjadi perhatian ya, ternyata spoonbone juga penanganannya lebih bahaya dan tricky kalau nggak kita gunakan berkali-kali ataupun sekali pakai. Nah, ini juga baru tahu juga ya, tas-tas goodie bag ataupun tote bag yang berbahan spoonbone itu bisa kamu pakai sobat ya, kalau kamu punya ya di rumah, pas kamu belanja ke pasar atau kamu belanja beli makan atau ke minimarket, jangan lupa tasnya dibawa juga, jadi kamu nggak perlu untuk beli lagi gitu. Karena banyak nih yang memperlakukan tas spoonbone ini juga sekali beli dan sekali pakai, jadi lupa besoknya beli lagi ke minimarket tuh, wah lupa gak bawa terus beli lagi, akhirnya numpuk kan Sobat K. Jadi kalau udah numpuk lebih dari 1 tahun gak dipakai, dan dibiarkan begitu saja tuh nanti pecah jadi mikroplastik yang berbahaya, bisa beracun, dan penanganannya juga lebih susah karena itu lebih sulit diurai Sobat K. Beda dengan tas plastik ya, kresek itu bisa di recycling, tapi kalau spoonbond ini nggak bisa, itu jadi sampah residu nantinya. Jadi ya lebih bijak lagi ya, ternyata tas-tas tersebut juga perlu untuk kita lebih paham bagaimana cara memakainya. Jadi kalau kamu punya di rumah, mulai sekarang dipakai Sobat K. Kalau kamu punya 10, nah dipakai itu bergantian biar bisa lebih bermanfaat dan juga lebih enak gitu ya, nggak keluar uang 3.000, 4.000 hanya untuk beli tas spoonbond. Itu kalau kamu punya ya, kalau punya di rumah. Jadi biar lebih hemat, kemudian tas kamu juga kepakai Sobat K.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sound of Knowledge.

DJ Snake featuring dengan Bipolar Sunshine dengan Middle. Kalau kita dengerin lagu barusan ini ya, rasanya vibes-nya tuh kayak ke pantai gitu, kayak lihat pantai, lihat dengerin deburan ombak kena airnya gitu yang seger banget. Kemudian juga minum es kelapa gitu ya, Sobat Kay, ataupun ya dengerin deburan-deburan ombak tuh rasanya kayak healing banget, enak banget. Kayak lama banget aku kayaknya gak ke pantai nih, Sobat Kay. Udah lama, bahkan kayaknya udah hampir setahun gak ke pantai. Duh, rasanya pengen banget, pengen koceh gitu ya, pengen ya pengen ada bau-bau lautnya gitu, rasanya kangen. Kalau main ke pantai tuh emang enak bareng-bareng gitu ya, rame-rame di pinggir pantai itu sambil nyore gitu, atau sambil lihat matahari terbenam, kemudian dengerin ombaknya yang jebur-jebur itu, Sobat Kay, terus minum es kelapa. Oh, rasanya kayak seger banget. Asalkan jangan mandi ya, Sobat Kay. Asalkan jangan mandi aja, karena memang aturannya gak boleh mandi, apalagi kalau sampai ke tengah, itu bahaya banget, Sobat. Tapi kalau hanya di bibir pantai nontonin sunset bareng temen-temen, apalagi kalau kita bawa bekel gitu ya, wah rasanya emang seger banget sih, Sobat Kay. Kapan ya kayak gitu? Rasanya kayak sibuk masing-masing gitu. Semakin dewasa tuh kayak nemuin temen kayak susah gak sih, Sobat Kay? Apa aku aja ya yang ngerasain kayak gitu? Kayak punya kesibukan masing-masing. Jadi kalaupun ketemu tuh seminggu sekali itu udah untung banget, Sobat. Bahkan gak bisa sampai seminggu sekali, dua minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Karena udah beda-beda kota, beda-beda pekerjaan. Kemudian juga udah punya urusan masing-masing. Jadi kalaupun mau kumpul-kumpul ya harus diagendakan benar-benar jadi gitu ya, Sobat. Gak bisa kalau yang langsung dadak, oh ayo besok kita main. Wah, semua pada protol kayaknya kalau kayak gitu. Banyak yang gak bisa. Ya relate banget sih kalau udah usia-usia dewasa, apalagi kalau yang udah berkeluarga gitu ya. Emang agak-agak bingung, apalagi kalau ada yang punya anak kecil tuh, mau ninggal main-main gitu, agak susah. Nah emang relate banget sih. Mungkin banyak yang ngerasain seperti itu. Jadi rutinitasnya ya sekolah, kerja, pulang, istirahat, besoknya kerja lagi, pulang lagi, istirahat lagi, terus muter kayak gitu. Tapi kalau gak gitu ya gimana ya, Sobat Kay? Gak dapet uang juga malah lebih pusing gitu. Jadi lakuin aja, yang penting kita punya tubuh yang sehat, fisiknya sehat, kemudian dijaga makannya, jangan banyak-banyak begadang. Nah itu penting banget, Sobat, karena kesehatan yang paling utama ya. Nah kita tinggalkan dulu, Sobat Kay. Untuk yang satu ini masih berkaitan dengan liburan nih, Sobat Kay. Karena ini mulai mendekati libur sekolah ya, Sobat. Sehingga dari PT KAI Daup 9 Jember akan memberlakukan diskon tiket 30% saat liburan sekolah. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Daup 9 Jember memberikan potongan harga tiket sebesar 30% untuk sejumlah kereta api ekonomi komersial selama masa liburan sekolah. Program ini merupakan dukungan terhadap kebijakan stimulus pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan bahwa tiket promo ini sudah dapat dipesan mulai 6 Juni

0: melalui aplikasi Access by KAI maupun seluruh kanal penjualan resmi lainnya. Menurutnya, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih terjangkau selama musim liburan sekolah. Dari Cahyo juga mengatakan bahwa wilayah Daop 9 Jember meliputi Banyuwangi, Jember hingga Probolinggo memiliki potensi pergerakan penumpang yang cukup tinggi saat liburan. Karena itu, kebijakan diskon ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata serta mendukung pertumbuhan usaha mikro dan ekonomi di berbagai daerah tujuan perjalanan. Dan tercatat terdapat 7 kereta api ekonomi komersial yang mendapatkan potongan harga 30%, yaitu kereta api Blambangan Express, relasi Ketapang Pasar Senen, kemudian kereta api Sangkuriang, relasi Ketapang Bandung, kereta api Ranggajati, relasi Jember Cirebon, kemudian kereta api Wijaya Kusuma, relasi Ketapang Cilacap, kereta api Mutiara Timur, relasi Ketapang Surabaya Pasar Turi, kereta api Ijen Express, relasi Ketapang Malang, serta kereta api Logawa, relasi Ketapang Purwokerto. Program diskon tersebut berlaku untuk perjalanan pada periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Potongan harga yang diberikan pada layanan kereta api ekonomi komersial yang telah ditentukan dan berlaku selama kuota tarif promo masih tersedia. Dari KAI Daop 9 Jember juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemesanan tiket lebih awal agar dapat memperoleh tarif diskon sekaligus memilih jadwal perjalanan sesuai kebutuhan. Selain memberikan kemudahan akses transportasi, KAI juga menegaskan untuk berkomitmen dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan selama masa liburan sekolah.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Di siang hari ini juga ada beberapa sobat K yang bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Tadi ada sobat Rosa yang mau diputarkan lagu dari Alphaville dengan Forever Young. Boleh ditunggu saat lagi ya, akan diputarkan lagu dari Alphaville yang Forever Young. Kemudian ada sobat K juga yang juga bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang mau diputarkan lagu dari Olivia Rodrigo yang The Cure. Saat lagi ya. Nanti setelah Alphaville, Olivia Rodrigo nanti akan diputarkan. Boleh ditunggu ya untuk Sobat K yang request lagu dari Olivia Rodrigo. Kemudian juga ada Sobat Raffi yang mau diputarkan lagu dari Backstreet Boys yang As Long As You Love Me. Boleh ditunggu juga Sobat K. Untuk kamu masih boleh banget ya untuk request-requestnya. Ditunggu lagu-lagu favorit kamu. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Like that?
1: K Radio. Hit music, hot news.
2: Di siang hari ini juga ada Sobat Queenie yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang nampaknya sedang beraktivitas ya, lagi jahit pesanan tas. Ini sambil menemani segala aktivitas kamu Sobat K, apalagi lagi Sobat Queenie ya yang lagi jahit, lagi beraktivitas, yang mau diputarkan lagu dari Hacu Salma Salsabil, boleh ditunggu saat lagi lagunya akan diputarkan. Dan dari Sobat Queenie juga memberikan update informasinya ya, bahwa untuk cuaca di Ajung hari ini sedang mendung dari video yang dikirimkan oleh Sobat Queenie. Nampaknya sudah mulai mendung dan lagi ada hajatan ya, ada mantenan di depan rumah. Jadi semoga aja hujan gak sampai malam. Terima kasih informasinya Sobat Queenie di siang hari ini. Semoga lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya. Boleh banget untuk kamu yang mau berkabar juga di saluran WhatsApp Kiradio ya, kirimkan aja di 0811 378 1029. Satu lagu favorit dari Sobat Queenie, Salma Salsabil, Hacu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Gay History.
5: Tanggal 6 Juni menjadi salah satu hari penting dalam sejarah Indonesia. Tepat pada 6 Juni 1901, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur. Tokoh yang akrab disapa Bung Karno ini dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta. Melalui perjuangan panjang melawan penjajahan, Soekarno berhasil membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia hingga akhirnya kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tidak hanya menjadi simbol perjuangan kemerdekaan, Bung Karno juga tercatat sebagai presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin bangsa pada masa-masa awal berdirinya negara. Gagasan-gagasannya tentang persatuan, kedaulatan bangsa, dan keadilan sosial masih menjadi inspirasi hingga kini. Salah satu warisan terpenting Bung Karno adalah perannya dalam merumuskan dasar negara Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pemikiran tersebut kemudian menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap tanggal 6 Juni, masyarakat Indonesia mengenang kelahiran Bung Karno sebagai momentum untuk meneladani semangat perjuangan, cinta tanah air, dan komitmennya dalam menjaga persatuan bangsa. Dari Surabaya, tempat kelahirannya, hingga seluruh penjuru Nusantara, nama Soekarno tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Selamat malam Sobat K. Maaf, selamat siang maksud saya ya. Rasanya kayak buru-buru banget malamnya, padahal masih cerah-cerahnya dan masih terik banget. Di siang hari ini tentunya masih di Carefree Day bareng dengan Raffiana Sobat. Ada Sobat K juga yang bergabung. Ini dari Sobat Mala Tafika ya, yang mau diputarkan lagu dari Liudra yang pesan terakhir. Boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan lagunya untuk menemani segala aktivitas kamu tentunya di siang yang lumayan terik ini ya. Enak banget kalau sambil dengerin 102,9 sambil minum es atau makan makanan yang seger ya. Duh, rasanya kayak enak banget Sobat K. Adakah yang sudah makan siang nih Sobat K di siang-siang ini yang lumayan terik?

Nah, ini lagunya Tata Janeta dan Maya Estianti ya, Sobat Queenie. Kalau benar, ditunggu. Saat lagi akan diputarkan tentunya. Di siang hari ini ada lagu favorit dari Sobat Malatafika, Liodra Pesan Terakhir.

0: headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Gemma Tanjung. Pemirsa, Kementerian Keuangan akan merumuskan sanksi denda berlipat bagi para importir yang sengaja menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Langkah tegas ini diambil guna mengurai kepadatan arus logistik yang membuat waktu tunggu atau dwelling time pelabuhan meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak di Pelabuhan Tanjung Priok terkait temuan lebih dari 3.000 unit kontainer yang menyebabkan kemacetan. Banyak pelaku usaha sengaja membiarkan barangnya karena tarif denda pelabuhan jauh lebih murah dibandingkan sewa gudang luar. Merespons temuan tersebut, Purbaya meminta jajarannya segera menyusun regulasi baru terkait sanksi punishment. Aturan ini akan mengejar importir bandel yang sudah menimbun barang mereka selama berbulan-bulan. Meski demikian, penerapan formula denda baru tersebut akan tetap dihitung secara adil dan transparan. Kebijakan ini diharapkan bisa memaksa pemilik barang segera mengosongkan lapangan penumpukan pelabuhan.
1: Informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu, bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya yang belum dikeluarkan sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih. Sudah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana hitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah, apa katanya sebenarnya untuk saya nggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai.
0: Pemirsa, 5 desa di Kabupaten Flores Timur dihujani pasir akibat erupsi Gunung Lewoto Bilaki-laki setinggi 2 km. Warga kini dilarang beraktivitas dalam radius bahaya 5 km. Aktivitas vulkanik Gunung Lewoto Bilaki-laki Kabupaten Flores Timur NTT kian fluktuatif. Pada pagi tadi, gunung tersebut meluncurkan 5 kali guguran material disusul erupsi vertikal dengan tinggi abu vulkanik mencapai 2 km. Akibatnya, 5 desa di sekitarnya diterjang hujan pasir. Erupsi susulan memuncak pada pukul 13.12 waktu Indonesia Tengah, melontarkan kolom abu tebal kelabu ke arah barat dan barat laut menuju Kabupaten Sika. Material yang dimuntahkan tidak lagi sekedar abu tipis, melainkan pasir yang mulai menutupi atap rumah dan permukiman warga di desa Hokeng Jaya, Kelantanlo, Duli Pali, Boru, dan Boru Kedam. Saat ini status gunung berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melarang keras warga maupun wisatawan beraktivitas dalam radius aman 5 km dari puncak. Warga diimbau menggunakan masker guna mengantisipasi infeksi saluran pernafasan akibat paparan abu dan pasir vulkanik.
2: Gunung ini apa meletus sejak kemarin? Kemarin ada 4 kali kah, 5 kali sampai tadi malam, lalu tadi pagi juga lagi, tapi kami masker yang sudah dibagi oleh pemerintah itu sekarang ini sudah kehabisan atau bagaimana kami tidak tahu, tapi sekarang ini kami di utara dengan di Mandiri ini kami tidak ada masker, Pak.
0: Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program Newsline akan hadir untuk Anda.
3: K-Radio. Selamat siang sobat, tentunya masih di K-Friday bareng dengan Raviana. Ada dari sobat K yang juga menyapa dan gabung di saluran WhatsApp K-Radio. Ada sobat Imawati yang mau diputarkan lagu dari Melly Guslow ya, yang Promise. Boleh ditunggu. Untuk informasi cuaca di Puger, siang hari ini juga panas. Dan informasinya MBG pada bulan ini, Sabtu, libur. Nah, biasanya kan ada fresh food gitu ya, Jadi untuk bulan ini libur, informasinya dari Sobat Imawati. Untuk yang bertugas, sehat selalu, terima kasih untuk semangatnya ya Sobat Imawati yang juga bergabung di saluran WhatsApp dari Puger yang mau diputarkan lagu dari Melly Guslo yang Promise. Boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan. Begitupun juga dari Sobat Su Bianto. Wah, ini sepertinya agak kenal gitu ya dengan namanya, yang mau diputarkan lagu dari Noah, Menghapus Jejakmu. Boleh-boleh, saat lagi akan diputarkan ya untuk Sobat K yang request lagu dari Noah, Menghapus Jejakmu. Saat lagi, setelah dari Milik Guslo, nanti akan diputarkan lagu dari Noah, Menghapus Jejakmu.

Keljo featuring dengan Krisen dengan Romansa baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Udah di jam 2 lebih ya ternyata Sobat K, jam 14 lewat 18 menit. Dan kita akan membahas satu isu yang saat ini juga lagi digandrungi anak-anak muda, yaitu penggunaan dari kapsul wardrobe Sobat K. Di tahun sekitar 2021 sampai 2024-2025 ya, fast fashion ini sudah mulai banyak dikeluarkan oleh brand-brand dan juga menjadi hal yang digandrungi anak-anak saat itu Sobat K. Dan di tahun 2026 ini Gen Z mulai meninggalkan fast fashion dan memilih untuk kapsul wardrobe. Jadi yang belum tahu tren kapsul wardrobe ini semakin banyak dilirik anak muda akhir-akhir ini Sobat K, karena mulai lelah ya dengan budaya fast fashion. Apalagi kalau modelnya itu udah cepat banget berganti dan mengharuskan kita untuk craving beli terus-terusan. Nah nantinya bikin limbah juga ya Sobat K, dan akhirnya impulsif beli yang seharusnya nggak perlu untuk dibeli karena ngikutin tren, jadinya ya gimana ya, kayak kurang efektif gitu Sobat K untuk uang yang kamu keluarkan. Karena fast fashion itu model baju-bajunya memang cepat berubah dan trennya itu cepet banget. Jadi di pasaran itu kalau udah tren satu ini muncul, pasti beberapa minggu kemudian ada tren lagi, kemudian ada lagi yang baru. Jadi kita kayak dituntut terus-terusan untuk membeli karena pengen ngikuti tren itu ya. Nah tetapi Sobat, dari tren kapsul wardrobe ini semakin banyak dilirik anak muda karena merasa capek dan lelah dengan tren dari fast fashion yang terus-terusan membuat mereka untuk berbelanja. Karena baju atau pakaian ini udah numpuk di lemari ya, akhirnya anak-anak muda saat ini lebih suka untuk memadu-madankan baju yang ada di lemari. Nah, konsep ini mendorong seseorang untuk memiliki koleksi pakaian yang lebih sedikit, tetapi tetap mudah untuk dipadupadankan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Populer juga di media sosial bahwa gaya pakaian minimalis kerap dianggap sebagai solusi agar tetap fashionable tanpa harus membeli pakaian baru. Namun, menerapkan kapsul wardrobe ternyata juga mengubah cara seseorang untuk memandang belanja fashion dan rutinitas harian mereka. Dari seorang pekerja di perusahaan swasta, yaitu Lia, ia juga mengatakan bahwa mulai mencoba kapsul wardrobe sekitar 1 tahun yang lalu. Karena merasa isi lemarinya semakin penuh, tetapi tetap bingung memilih pakaian setiap pagi. Sehingga ia mengaku dulunya cukup sering membeli pakaian karena tergoda tren media sosial dan promo belanja online. Nah, kebiasaan itu yang perlahan membuatnya sadar banyak pakaian yang akhirnya jarang dipakai. Dari situ, Lia mulai memilah isi lemarinya dan mempertahankan pakaian dengan warna serta model yang mudah dipadupadankan. Dan sekarang, sebagian besar koleksi pakaian Lia didominasi warna netral seperti hitam, putih, coklat, abu-abu, dan navy. Karena menurutnya, jumlah pakaian yang lebih sedikit ini justru membuat kesehariannya terasa lebih praktis. Meski begitu, Lia mengaku sempat merasa kurang percaya diri ketika harus menghadiri acara sosial atau bertemu dengan teman-temannya. Sementara itu, Eric, 24 tahun, karyawan swasta, mulai menerapkan kapsul wardrobe karena merasa terlalu sering membeli pakaian yang akhirnya hanya dipakai sekali dua kali. Ia mengatakan kebiasaan belanjanya dulu banyak dipengaruhi tren yang cepat berganti di media sosial. Menurut Eric, memiliki banyak pakaian dan terlalu banyak ini justru membuatnya lebih sulit untuk menentukan outfit harian. Kemudian ia mulai mengurangi koleksi pakaian dan memilih untuk model yang lebih sederhana serta tahan lama, seperti kemeja polos, kaos polos, celana bahan warna netral, dan sneaker putih menjadi kombinasi yang paling sering dipakainya untuk bekerja maupun hangout. Selain lebih praktis, Eric juga mengaku bahwa pengeluaran untuk fashion kini jauh lebih terkontrol dibanding sebelumnya.
Dan bagi Eric, kapsul wardrobe ini bukan berarti berhenti mengikuti fashion ya, melainkan menjadi lebih sadar terhadap kebutuhan pribadi dan kebiasaan konsumsi. Nah, ini yang menjadi shopping holic ya, yang saat ini mungkin masih belum bisa lepas, setiap minggunya harus check out di pasar ijo ataupun pasar oren. Nah, ini emang harus bisa dikontrol ya Sobat K. Harus belajar dikit-dikit, apalagi kalau emang dari wardrobe kamu udah benar-benar penuh dengan baju-baju kamu dan bingung ya, masih dipakai 1-2 kali tapi udah bosen dan bingung lagi mau diapain. Nah, coba nih Sobat K, tren kapsul wardrobe. Kamu pisah mungkin mana pakaian-pakaian yang bisa kamu kenakan secara kontinu dengan warna-warna yang kamu sukai dan bisa kamu padu-padankan. Sebenarnya nggak harus netral, tapi kalau kamu punyanya warna-warna yang benar-benar kamu banget gitu ya, seperti pink, orange, atau hijau, tapi kalaupun kamu suka dan kamu bisa padu-padankan, it's okay banget Sobat K. Sebenarnya untuk warna-warna yang netral itu hanya untuk lebih memudahkan kita untuk memadupadankan. Tetapi kalau kamu nggak terlalu suka warna-warna netral, ya seadanya ya, baju yang ada di lemari kamu benar-benar kamu pilah mana yang setidaknya bisa kamu pakai secara terus-menerus dan bisa kamu pakai nggak hanya 1-2 kali aja. Jadi itu bisa kamu gunakan. Dan pilah dengan pakaian-pakaian yang udah jarang banget kamu pakai, mungkin kekecilan atau trennya udah benar-benar lama banget, kayak potongan kainnya udah ketinggalan zaman kayak, atau udah ya intinya kamu udah gak suka, kekecilan tapi masih bagus, tuh mau diapain ya. Nah, coba untuk kamu pisah dulu, dan mungkin kalau pakaiannya masih bagus-bagus ya, itu bisa di simpan, mungkin kamu taruh ke orang yang membutuhkan kalaupun itu masih bagus-bagus banget. Tapi kalau yang udah gak bagus ini, nah itu yang bisa diolah lagi Sobat K. Kalau yang udah warnanya pudar atau rusak atau bolong, nah itu kan gak mungkin kita kasihkan ke orang ya. Tapi kalau yang masih bagus-bagus dan masih pantas banget gitu, hanya kamu pakai 1-2 kali tetapi kamu bosan, nah bisa itu kamu sumbangkan mungkin, atau ke saudara kamu yang badannya masih kecil dan muat, itu juga boleh banget Sobat K. Itu ada beberapa cara. Jadi untuk akhir-akhir ini memang tren wardrobe capsule ini sering digandrungi oleh anak muda. Selain biar gak impulsif gitu ya belanja setiap minggunya, itu juga bisa saving money. Karena untuk saat ini sepertinya nabung dan menyimpan uang dengan bijak dan membelanjakannya dengan hati-hati itu sangat perlu Sobat K. Ya emang untuk saat ini kan perekonomian kita sedang diuji gitu. Jadi kita harus lebih bijak saat berbelanja, dan kita juga harus bisa memilih mana yang benar-benar kita butuhkan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kepadatan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih terjadi sampai saat ini Jumat 5 Juni. Antrean kendaraan dilaporkan terus mengular dan kini telah mencapai kawasan Grand Watu Dodol. Panjang antrean kendaraan menuju pelabuhan menyebabkan rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kendaraan dari arah kota Banyuwangi yang hendak menuju ke Pelabuhan Ketapang dialihkan melalui jalur lingkar untuk mengurangi kepadatan di jalur utama. Meski begitu, kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya lancar. Beberapa kendaraan dilaporkan mengalami kesulitan saat hendak keluar dari area Terminal Sri Tanjung untuk kembali masuk ke jalur menuju pelabuhan.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Situbondo mencatat sebanyak 98 sekolah belum punya kepala sekolah definitif. Padahal sejumlah guru sudah diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, minat menjadi kepala sekolah dinilai masih rendah karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban. Hingga saat ini terdapat sekitar 98 sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP yang belum punya kepala sekolah definitif. Kondisi ini membuat sekolah-sekolah tersebut harus dipimpin oleh pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah. Menurut Ahmad Hosnan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK Dispendikbud Situbondo, pihaknya saat ini sedang melakukan penataan Kepala Sekolah Definitif dan menargetkan proses tersebut dapat segera diselesaikan.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, peternak sapi perah Kota Batu antisipasi kemarau dengan perawatan lahan hijauan. Memasuki awal musim kemarau, peternak sapi perah di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kota Batu, mulai melakukan berbagai langkah antisipasi agar pasokan makan ternak tetap terjaga. Saat ini produksi susu dan ketersediaan rumput masih relatif aman karena hujan masih turun dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri Muhammad Munir bilang, peternak meningkatkan perawatan lahan hijauan dengan pemupukan, penyemprotan, serta penggemburan tanah agar rumput tetap tumbuh optimal saat memasuki puncak kemarau pada Juli hingga September mendatang. Munir menjelaskan musim kemarau menjadi tantangan karena sebagian besar peternak masih mengandalkan pakan hijauan segar dan belum menerapkan sistem penyimpanan pakan modern seperti silase. Karena itu perawatan lahan menjadi strategi utama untuk menjaga ketersediaan pakan. Dusun Brau merupakan salah satu sentra sapi perah terbesar di Kota Batu dengan sekitar 2.500 ekor sapi yang mampu menghasilkan rata-rata 10.000 liter susu segar setiap hari.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Perhubungan Boyolali melakukan pembenahan infrastruktur keselamatan lalu lintas di sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot. Salah satu kawasan yang menjadi fokus penanganan utama adalah Komplek Terpadu Pemkab Boyolali yang diidentifikasi sering digunakan sebagai arena aksi balap liar. Pemasangan pita penggaduh atau rumble strip di beberapa titik strategis tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan permohonan dari Satlantas Polres Boyolali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Lonjakan aktivitas impor pada April hingga Mei membuat proses pemeriksaan barang menjadi lambat sehingga pemerintah meminta petugas bekerja secara shift selama 24 jam untuk mengurai antrian kontainer. Jika kekurangan personil masih menjadi kendala, pemerintah akan mendatangkan petugas tambahan dari sejumlah pelabuhan di Surabaya, Medan, Semarang, dan Banten. Selain itu, Purbaya menegaskan seluruh transaksi di kawasan pelabuhan wajib menggunakan rupiah dan akan menindak tegas pelanggaran yang ditemukan.
2: Jadi begitu impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, ya nggak boleh barangnya menembus sebanyak ini. Jadi kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang, saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang Jakarta, saya impor dari Surabaya, Medan, atau Semarang, atau Banten.
1: Hari kedua laga perubahan Partai Nasdem difokuskan pada penguatan kapasitas dan kualitas kader di Provinsi Lampung melalui diskusi kelas kecil yang menekankan pembentukan kader penggerak dan penguatan organisasi partai. Melalui diskusi kelompok, peserta diajak memahami peran dan fungsi masing-masing dalam organisasi, baik sebagai kader administratif maupun kader penggerak. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun organisasi partai yang lebih kuat dan berkelanjutan. Partai Nasdem juga menargetkan kader penggerak mampu mengaktifkan kantor-kantor partai di berbagai daerah, sehingga kantor Nasdem tidak hanya berfungsi menjelang pemilu, melainkan menjadi ruang dialog, penyerapan aspirasi, serta pusat kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Juga nantinya kader penggerak ini juga diminta untuk mengaktifasi kantor. Nah, jadi output nantinya harapannya setelah ini kantor-kantor Nasdem, baik itu DPW maupun DPD sampai DPC, harapannya ada aktivitas rutin yang dilakukan. Karena Partai Nasdem ini didirikan bukan hanya untuk kepentingan elektoral saja, tapi bagaimana Partai Nasdem ini bisa aktif berinteraksi dengan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, kemudian berdialog dengan masyarakat, dan juga mungkin melakukan peningkatan kualitas-kualitas komunitas di daerah kantor Nasdem itu berada, begitu.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News, saya Gema Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Di siang hari ini sangat terik ya Sobat K. Sebenarnya udah masuk sore sih, udah jam 3 berarti udah sore. Tapi emang kondisinya lagi terik banget dan panas banget ya Sobat K. Jadi yang lagi melakukan aktivitas terutama menggunakan roda 2 bisa dipakai sunscreen ataupun tabir surya. Itu sangat penting Sobat K. Itu untuk melindungi kamu biar tetap terhidrasi ya. Dan masih di Carefree Day tentunya bersama Raffiana. Seperti biasa, kalau kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favorit kamu, tenang aja. Kebersamaan kita masih cukup lama Sobat K, sampai jam 8 malam. Jadi yang mau request-request masih terbuka untuk kamu. Seperti biasa di 0811-378-1029. Dan sambil menunggu juga informasi dari kamu dan request-request dari kamu Sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya, di mana ratusan lanjut usia dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember berkumpul di alun-alun Jember pada Sabtu pagi dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026. Peringatan tahun ini menegaskan pentingnya peran lansia sebagai sumber inspirasi dan teladan bagi generasi penerus. Dengan mengusung tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh, kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, organisasi sosial, komunitas pemerhati lansia, serta jajaran pemerintah Kabupaten Jember. Mewakili Bupati Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo mengatakan, para lansia memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menyimpan pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kehidupan yang tidak tergantikan. Menurut Indra, para lansia merupakan sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang, bekerja keras, dan tetap produktif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. dari para orang tua dan sesepuh, generasi saat ini dapat belajar tentang kesabaran, ketekunan, serta semangat pengabdian. Ia pun juga menegaskan, Hari Lanjut Usia Nasional ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah mengabdi sebagian besar hidupnya bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Indra juga menjelaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh peran generasi muda, tetapi juga oleh kontribusi para lansia yang selama puluhan tahun telah membangun fondasi kehidupan sosial dan pembangunan. Karena itu, pengalaman dan keteladanan mereka perlu terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari pemerintah Kabupaten Jember, berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan yang ramah lansia melalui berbagai program yang sejalan dengan semangat Gus Bupati Cinta Lansia. Komitmen tersebut diwujudkan dengan upaya menghormati, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan para lanjut usia. Melalui peringatan HLUN 2026, masyarakat diajak untuk semakin menghargai keberadaan lansia tidak hanya sebagai penerima perhatian, tetapi juga sebagai bentuk inspirasi yang terus memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan dan pembangunan daerah. Ini mini money mo, catch a batch and buy her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Masih di Carefree Day bareng dengan Raffiana Sobat. Dan di sore hari ini tentunya masih ditemani bersama Raffiana sampai jam 8 malam nanti. Tentunya masih cukup lama ya Sobat K kebersamaan kita. Dan kita nanti juga masih membahas ya informasi-informasi ringan yang tentu saja bikin kamu mood seharian saat dengerin 102,9, karena dengan ditemani informasi-informasi juga lagu-lagu favorit. Untuk kamu yang mau diputarkan lagunya masih boleh banget Sobat K di 0811 378 1029. Nah, kita geser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan pariwisata yang ada di ASEAN ya Sobat K. Ternyata ada 4 negara primadona pariwisata ASEAN menurut survei global. Tetapi di dalamnya tidak ada Indonesia, Sobat K. Ada beberapa negara yang masuk di primadona ASEAN ini, Sobat K, terkait dengan laporan survei yang terbaru bertajuk The State of Southeast Asia 2026 yang dirilis oleh lembaga pemikir atau think tank bergengsi asal Singapura atau ICS Yusuf Ishak. Institut tidak menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran 4 besar negara ASEAN yang paling diminati untuk tujuan berlibur, bekerja, hingga relokasi tempat tinggal. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai epicentrum pariwisata dan magnet investasi global. Berdasarkan hasil survei yang menjaring ribuan responden, dari seluruh penjuru Asia Tenggara tersebut, ada 4 negara teratas yang paling mendominasi pilihan publik adalah Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Kedati urutan peringkat spesifiknya ini bervariasi antara kategori liburan dan tempat tinggal, tetapi keempat negara ini konsisten menjadi primadona regional. Daya tarik kuat kawasan ASEAN di mata masyarakat regional dan global tidak lepas dari iklim yang kondusif. Survei ICS memetakan beberapa faktor utama yang membuat kawasan ini begitu memikat. Kemudahan berbisnis dan stabilitas politik yang kokoh, kemudian standar kualitas hidup, fasilitas kesehatan, dan sistem pendidikan yang tinggi. Tingkat kriminalitas yang rendah serta jaringan transportasi publik yang modern. Di sisi lain, survei ini juga menangkap fenomena unik di 5 negara terbesar ASEAN, yaitu Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Seperti yang dilansir pada vna.net, para responden dari negara-negara tersebut menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat untuk memilih wisata domestik di dalam negeri mereka sendiri dibandingkan bepergian ke luar negeri. Sebagai contoh, Thailand sukses mempertahankan tahtanya sebagai destinasi wisata paling populer di ASEAN untuk kategori pelesiran budaya dan pantai. Menariknya, sebanyak 85,7% responden asal negeri Gajah Putih tersebut justru lebih memilih menghabiskan waktu liburan mereka di dalam negeri. Masuknya nama Vietnam dalam lingkaran elit 4 besar ini menjadi bukti sahih dari keberhasilan transformasi pariwisata mereka. Vietnam terus mendapat pengakuan dari berbagai organisasi internasional berkat kekayaan warisan sejarah, landscape alam yang masif, biaya perjalanan yang sangat kompetitif, serta masifnya pembenahan infrastruktur penunjang pariwisata yang dampaknya langsung terasa pada sirkulasi devisa negara. Berdasarkan data resmi dari Otoritas Pariwisata Nasional Vietnam, Vietnam sukses menyambut 6,76 juta kunjungan wisatawan mancanegara hanya dalam kuartal pertama pada tahun ini. Angka fantastis tersebut mencerminkan lonjakan pertumbuhan yang sangat impresif, yaitu sebesar 12,4% secara tahunan. Dan capaian ini semakin menegaskan bahwa posisi Vietnam di tahun 2026 bukan lagi sekedar alternatif, melainkan salah satu pemain utama penggerak roda ekonomi kreatif di Asia Tenggara, bersanding dengan Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hey Radio,

Di menjelang jam 4 sore ini Sobat K, ada Sobat Tama yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Ini tadi mau diputarkan lagu dari For The Revenge yang Sadrah ya. Ditunggu Sobat Tama. Kemudian juga mau diputarkan lagu dari Seventeen yang Merelakanmu. Tapi untuk Seventeen yang Merelakanmu ini masih belum masuk format K Radio. Mungkin Sobat Tama mau diputarkan lagu dari Seventeen lainnya atau mau diputarkan lagu lain nih. Boleh untuk kirimkan lagi ya. Mungkin ada beberapa komposisi lagu lagi yang ingin diputarkan. Ditunggu ya Sobat K di 0811-378-1029. Lagu favorit dari Sobat Tama, Sadrah dari For The Revenge.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Resminya Hamas menyebut delegasi ini dipimpin Khalil al-Ahya yang memimpin gerakan ini ke Gaza. Delegasi juga mencakup Zahir Jabarin, Husam Badran, dan juga Ghazi Hamad yang merupakan anggota kepemimpinan politik Hamas. Rombongan dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pejabat dan juga mediator Mesir mulai hari Sabtu untuk melanjutkan pembahasan penerapan perjanjian gencatan senjata. Menurut Hamas, pembicaraan akan berfokus pada penyelesaian pelaksanaan fase pertama kesepakatan penghentian serangan militer Israel di Jalur Gaza serta pembahasan mekanisme menuju fase kedua perjanjian. Delegasi Hamas dijadwalkan bertemu dengan berbagai faksi Palestina guna membangun posisi bersama dalam menghadapi tantangan politik dan juga keamanan yang tengah berlangsung. Kantor berita semi-resmi Iran, Verse, membantah laporan media Arab Saudi yang menyebut Teheran telah menyetujui untuk memindahkan uranium yang telah diperkaya ke negara ketiga. Bantahan ini muncul di tengah berlanjutnya pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat mengenai beragam isu strategis. Mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiasi Iran, kantor berita Verse menyatakan bahwa isu nuklir pada dasarnya belum menjadi bagian utama dalam agenda pembicaraan antara Teheran dan Washington. Dari sumber ini, pembahasan terkait dengan program nuklir Iran baru akan dilakukan pada tahap berikutnya setelah sejumlah isu lainnya diselesaikan terlebih dulu. Pernyataan ini sekaligus membantah laporan sebelumnya yang menyebut Iran telah memberitahu Pakistan mengenai persetujuannya untuk memindahkan sebagian uranium yang telah diperkaya ke negara ketiga. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Amerika Serikat terkait dengan bantahan yang disampaikan Iran. Negosiasi antara Iran dan Amerika masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan isu strategis yang menjadi perhatian kedua negara ini. PBB memberikan penghormatan kepada hampir 4.500 personel penjaga perdamaian yang gugur dalam menjalankan tugas selama 78 tahun terakhir. Penghormatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Upacara peringatan digelar di markas besar PBB di New York. Sekjen PBB Antonio Guterres memimpin peletakan karangan bunga di Monumen Penjaga Perdamaian sebagai bentuk penghormatan kepada para personel yang gugur. Antonio Guterres dalam pidatonya menyatakan pasukan penjaga perdamaian atau Blue Helmets menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang menghadapi konflik dan juga krisis. Pasukan penjaga perdamaian telah berperan penting dalam mengendalikan kekerasan, mendukung proses politik, dan membersihkan ranjau darat di berbagai wilayah dan konflik. Data PBB menunjukkan saat ini lebih dari 51.000 personel sipil, militer, dan polisi bertugas dalam 11 misi perdamaian dan ada di berbagai belahan dunia. Demikian headline news saat ini pemirsa, dan sesaat lagi akan hadir jumlah informasi dalam Metro hari ini terkait dengan kiper Irak Hussein Fatih yang memberikan penghormatan kepada pemimpin revolusi Islam Iran yang gugur, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Tetap bersama kami.
2: K Radio, hit music, hot news.
3: Masih di K-Free Day bareng dengan Raffiana Sobat K di jam 4 ya. Masih terik banget dan panas banget di sore hari ini. Kalau lagi mau niat jogging ya atau olahraga, mungkin nungguin agak sedikit redup sobat, mungkin jam setengah 5 atau jam 5 gitu, enak itu buat olahraga. Kalau jam 4 nih kelihatan masih terik banget, jadi masih panas ya Sobat K. Di sore hari ini juga ada Sobat Ava yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Dari Sobat Ava mau diputarkan lagu dari Mahalini yang mati-matian dan juga yang mencintaimu. Boleh ditunggu ya lagunya, saat lagi akan diputar. Kemudian juga ada Sobat Tama, ini juga mau diputarkan lagu dari Tiara Andini, Yang Tanpa Cinta. Coba aku cari dulu ya, apakah ada Tanpa Cinta dari Tiara Andini. Oke, boleh untuk Sobat Tama Untuk lagu dari Tiara Andini yang Tanpa Cinta bisa ditunggu ya, saat lagi akan diputarkan. Tentunya untuk sobat yang lagi ada di perjalanan, hati-hati ya, karena jam 4 ini sudah mulai padat kondisi trafik, apalagi malam minggu nih. Apalagi yang nanti ada rencana buat malam mingguan, hati-hati selalu karena lumayan crowded kalau udah hari minggu, hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk kamu juga kalau ada beberapa traffic yang agak padat, boleh kabarkan ya Sobat K di 0811 378 1029.

Yovi Widianto dan Tiara Andini. Ini merupakan lagu favorit dari Sobat Tama ya. Judulnya Tanpa Cinta, baru aja diputar. Kemudian juga yang baru aja gabung, tadi ada Sobat Reto yang mau diputarkan lagu dari Raim Laude yang Bersenja Gurau. Boleh banget, ditunggu saat lagi akan diputarkan. Begitupun ada Sobat Nahti ya, yang mau diputarkan lagu dari Kris Dayanti yang Cobalah Untuk Setia. Boleh banget ditunggu untuk lagunya sesaat lagi akan diputarkan sobat. Di Carefree Day tentunya masih bersama Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita masih akan membahas beberapa informasi-informasi terhangat. Jadi stay tune terus di 102,9 Care Radio.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan dukungannya terhadap penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yang tengah disiapkan DPR RI. Dalam Seminar Nasional Konsultasi Publik yang digelar Badan Keahlian DPR RI bersama Universitas Jember, Jumat siang, Bupati menegaskan pasar tradisional dan sektor informal merupakan fondasi penting perekonomian rakyat yang perlu mendapat perlindungan negara. Keberpihakan kepada pedagang pasar telah menjadi prioritas pemerintah daerah, salah satunya melalui kebijakan penurunan tarif retribusi pasar untuk meringankan beban pedagang dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono bilang, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional telah masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2026. RUU ini akan mengatur penguatan pasar tradisional mulai dari infrastruktur, tata kelola, akses permodalan, hingga digitalisasi.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikput Kota Malang, Suarjana, menyampaikan tahun ini kuota bantuan seragam gratis di Kota Malang akan menyasar 4.000 pelajar yang diprioritaskan untuk warga kurang mampu. Untuk kuota tahun ini memang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada 2025, jatah seragam gratis diberikan ke seluruh siswa baru SD dan SMP negeri. Pengurangan target penerima seragam gratis ini dilakukan karena ada penyusutan anggaran pada tahun 2026. Sementara tahun lalu anggarannya mencapai 6 miliar, sedangkan tahun ini berkurang menjadi 1,5 miliar.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan khitanan massal. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang kegiatan sosial khitanan massal gratis ini diikuti oleh 120 anak dalam rangka memperingati hari jadi ke-108 Kota Madiun. Menurutnya, peserta yang mengikuti khitan massal merupakan bagian dari generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Karena itu, pemerintah berupaya memberikan perhatian dan dukungan agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Dijelaskannya, penyelenggaraan Madiun Khitan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Yayasan Nurul Hayat yang turut memberikan bantuan serta bingkisan kepada peserta. Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Kawan, Surabaya jadi percontohan program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution. Kolaborasi Indonesia dan Norwegia yang sukses mengangkat 1 ton sampah plastik setiap hari dari Kali Tebu dan Kali Merutu. M. Fixer, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Surabaya bilang, program juga berfokus edukasi perubahan perilaku masyarakat, pemberdayaan warga memilah sampah, menciptakan peluang ekonomi baru, menekan pencemaran plastik.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih di Carefree Day bareng dengan Raviana Sobat K di jam 16.46 menit ya, udah hampir di jam 5. Masih ada beberapa informasi Sobat K, dan satu informasi ini kita tadi membahas banyak sekali ya Sobat, tren yang akhir-akhir ini terjadi. Tapi satu tren yang lagi hype banget di Gen Z yaitu kapsul wardrobe. Tadi kita juga udah bahas kapsul wardrobe itu seperti apa. Kapsul wardrobe itu sebenarnya pakaian yang udah numpuk banget ya di lemari gitu, di mix and match tanpa harus membeli baru. Nah mungkin kamu yang masih ada shoppingholic gitu ya Sobat K, yang setiap minggunya mungkin check out di Orange atau di Ijo gitu, dan ngerasa kayak gak punya baju terus padahal bajunya udah numpuk di lemari. Nah ini waktunya buat sortir Sobat K. Sortir dikit-dikit mana kira-kira yang baju-baju kamu setiap harinya kepake, sama yang udah jarang-jarang banget nih gak kepake. Jadi baju-baju kamu yang masih sering dipakai itu dikumpulin terus nanti di mix and match. Nah ini lagi tren banget di Gen Z Sobat K, dan mereka biasanya pilih warna-warna yang netral ya, coklat, navy, putih, hitam, atau krem gitu. Jadi bisa dipadu-padankan dengan warna lainnya Sobat K. Nah ini lagi ngetren banget karena semakin kesini semakin bijak ya untuk berbelanja, apalagi untuk tren fast fashion tuh semakin kesini juga semakin cepet banget berubah-ubah trennya, berubah-ubah cepet banget. Kemudian juga sekali model habis terus ganti lagi, cepet banget gitu Sobat K untuk perubahan trennya. Jadi daripada ngikutin tren dari fast fashion gitu ya, lebih baik kalau menggunakan pakaian yang emang kamu punya di wardrobe kamu untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi kalau kamu punya potensi ya untuk mix and match, kemudian juga pilih atasan bawahan yang seperti apa. Nah itu good banget Sobat, karena emang semakin kesini daripada beli barang-barang yang impulsif gitu ya akhirnya dan jadi gak kepakai, nah lebih baik untuk menggunakan yang seadanya. Karena ini penting sekali Sobat, untuk tren kapsul wardrobe ini ternyata sangat efektif juga. Kemudian ada sih yang milih untuk membeli 1-2 pakaian, agak mahal dikit gak apa-apa, tapi bahannya bagus, awet, dan modelnya juga timeless. Jadi di segala zaman pun gitu gak ketinggalan. Nah itu juga ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi walaupun bajunya dikit tapi bahannya bagus, kemudian modelnya timeless dan awet gitu, jadi gak sering-sering beli. Beda banget kalau fast fashion gitu ya, ada satu model tuh pasti banyak banget ngeluarin model, tapi nanti minggu depan tuh beberapa minggu kedepannya pasti ganti model lagi, dan kita dituntut kayak terus craving mengikuti tren-tren mereka, padahal gak ada habisnya ya Sobat. Nah kita juga harus lebih bijak. Selain untuk bijak untuk pengelolaan keuangan, itu pun juga berkaitan dengan limbah kain ya Sobat K. Jadi kalau kamu punya baju yang cukup banyak dan gak kepakai dan masih bagus-bagus banget, masih sekali dua kali pakai, nah bisa kamu kasih ke saudara kamu atau ke orang-orang terdekat kamu yang kira-kira pas sama tubuh kamu. Jadi itu juga boleh banget Sobat K, daripada dianggurin ya dan akhirnya gak kepakai. Kecuali kalau emang bajunya udah

0: rusak banget ya, koyak bolong, terus benar-benar nggak bisa kepake, benar-benar sobek, rusak parah. Nah, itu bisa kamu olah. Mungkin kamu olah jadi kain pel atau serbet gitu ya, yang paling mudah gitu, itu juga bisa. Memang kalau saat ini memang harus lebih bijak ya sobat, untuk kita membelanjakan sesuatu. Lebih baik digunakan atau dialihkan yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhannya. Baru kalau kamu memang gak punya baju banget gitu ya, saat ada acara gitu, ah ternyata gak ada baju yang pas ya buat acara A, buat acara B, ya udah ah beli gitu. Beli yang setidaknya benar-benar kepake setiap acaranya itu tetap bagus dan awet. Nah, itu juga bijak untuk membeli sobat. Oke, jadi kalau mengikuti tren fast fashion saat ini memang gak ada habisnya. Tapi yang paling semakin kesini semakin bijak lagi, bahwa dari generasi sekarang ya, ini sudah mulai untuk menerapkan capsule wardrobe, atau bahasanya tuh kalau sekarang tuh minimalis sobat, minimalis. Jadi minimalis itu memilih barang yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya, baru ganti atau baru beli kalau udah rusak dan gak bisa kepakai. Misalnya HP atau handphone gitu ya, karena semakin kesini kan banyak banget update baru, fitur-fitur baru, bahkan semakin kesini kayak lomba banget nih brand-brand HP untuk ngeluarin yang terbaru. Tapi kalau benar-benar HP kamu masih bisa digunakan dan kondisinya masih baik gitu ya, ya gunakan aja semaksimal mungkin sobat. Baru nanti kalau udah benar-benar gak bisa nih, terus baterainya kayak mati-matian, handphonenya udah mati, dulu pernah jatuh atau ya pecah, bahkan udah hampir terbelah gitu ya, intinya gak bisa dipakai lagi, baru beli. Tapi kalau masih oke, masih bagus, tapi karena ikut tren yang perubahannya emang cepat sekali, terus kamu ngikutin terus-terusan, akhirnya uang kamu keluarnya di situ-situ aja sobat. Nanti akhirnya rugi sendiri dan itu bisa impulsif. Nah, itu ada beberapa ya tips tadi yang dilakukan oleh Gen Z saat ini sobat. Gak perlu Gen Z, kalau kamu milenial pun yang relate dengan hal ini bisa kamu terapkan juga sobat. Kayak minimalis ya, hidup minimalis sekarang. Jadi punya barang itu katanya cukup 1-2 aja, jangan lebih. Misalnya sepatu cukup 1-2 pasang, sandal cukup 1-2 pasang. Kemudian tumbler, tumbler air minum ya, cukup satu, punya satu aja gitu. Yang penting setiap hari dicuci, dibersihkan, pakai lagi, dicuci, dipakai lagi. Seperti itu. Nah, itu menggunakan cara minimalis yang saat ini emang akhir-akhir ini lagi digandrungi oleh anak-anak muda, karena emang dituntut banget ya, karena kondisi perekonomian kita juga masih belum stabil. Jadi kita pun juga lebih bijak untuk membelanjakan uang-uang kita.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені.
1: Betul, hari ini akan kembali untuk Anda pemirsa dengan informasi lainnya. Di antaranya di tengah konflik dengan Iran yang belum juga meredah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai mengatur strategi jelang pemilu paruh waktu di Amerika. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: For Revenge Penyangkalan, baru saja diputarkan ya sobat di sore hari ini. Di jam 5 kita akan ikuti satu informasi, karena bentar lagi udah liburan sekolah 2027 ya sobat. Kayak pemerintah meminta untuk destinasi wisata siap untuk hadapi lonjakan wisatawan. Pemerintah meminta pengelola destinasi wisata di seluruh Indonesia meningkatkan kesiapan menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan pada periode libur sekolah yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Juni hingga Juli 2026, maksud saya ya, bukan 2027. Pada masa liburan ini disebut sebagai salah satu momentum penting bagi pergerakan wisatawan Nusantara. Dari Niluh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata, menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan destinasi wisata tetap aman, nyaman, dan berkualitas selama periode puncak kunjungan tersebut. Jadi pihaknya berharap untuk seluruh pemangku kepentingan pariwisata dapat terus berkolaborasi menghadirkan destinasi yang aman, nyaman, dan berkualitas sehingga wisatawan dapat menikmati liburan dengan tenang serta menambah kesan positif terhadap pariwisata Indonesia. Menurutnya, libur sekolah secara konsisten menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya mobilitas wisata domestik. Karena itu, kesiapan destinasi menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas layanan sekaligus pengalaman wisatawan. Dari pemerintah menekankan agar pengelola destinasi memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung dalam kondisi yang optimal, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah pengunjung di berbagai daerah wisata unggulan. Niluh Puspa menambahkan periode libur sekolah juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas tata kelola destinasi wisata di Indonesia. Hal ini mencakup kesiapan infrastruktur, manajemen pengunjung, hingga standar keselamatan di lapangan. Ia pun juga menegaskan bahwa pengelola destinasi ini perlu memperhatikan berbagai aspek penting, mulai dari mitigasi risiko, penerapan standar keselamatan, pengelolaan sampah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Jadi, penting bagi pengelola destinasi wisata untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, manajemen pengunjung, mitigasi risiko, penerapan standar keselamatan, pengelolaan sampah, dan sumber daya manusia. Ini juga berguna untuk menghadirkan pengalaman wisata yang aman dan nyaman.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Masih di Carefree Day bareng dengan Raviana Sobat K di malam hari ini di hampir jam 6 sore dan nampaknya kondisi traffic juga masih cukup ramai. Ini kalau malam minggu ya, jadi udah lumayan padat banget. Ini ada beberapa Sobat K juga yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang mau diputarkan lagu dari Justin Bieber yang One Less Lonely Girl. Boleh ditunggu ya dari Sobat Mamat, sesaat lagi akan diputarkan. Jadi mumpung kebersamaan kita masih sampai jam 8 malam, jadi silahkan Sobat K yang mau gabung di saluran WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali bersama Raviana Sobat K, masih di K-Free Day. Juga ada beberapa Sobat K yang bergabung. Tadi ada Sobat yang mau diputarkan lagu dari Ariana Grande dan The Weeknd ya, yang Love Me Harder. Boleh untuk saat lagi akan diputarkan lagu dari Ariana Grande yang Love Me Harder. Di malam hari ini masih ada untuk kamu ya. Waktu kita masih cukup panjang, ada sekitar 1 jam lebih Sobat. Jadi untuk kamu yang masih diputarkan lagu favorit kamu, masih boleh banget kirim aja ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Lagu favorit dari Sobat Lantai, Love Me Harder dari Ariana Grande dan The Weeknd.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious.

0: Semarang dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata, Pamekasan, saya, Ayu Gusti, membawa kabar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Pamekasan melakukan perbaikan pada bagian teras pasar 17 Agustus yang sempat ambruk akibat faktor usia bangunan. Kepala Bidang Pasar Disperindak Pamekasan, Handi Kobayuadi, mengatakan bahwa perbaikan dilakukan secara swadaya setelah bagian teras sisi selatan pasar ambruk pada minggu lalu. Menurut Handiko, ambruknya teras tersebut disebabkan kondisi material bangunan yang sudah tua. Bagian kayu penyangga yang digunakan telah mengalami pelapukan karena usia bangunan yang sudah mencapai lebih dari 16 tahun.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Proyek pengolah sampah menjadi energi listrik Semarang Raya senilai 3 triliun rupiah. Dilirik puluhan investor global. Sebanyak 85 investor dari berbagai negara tercatat berebut peluang dalam proyek yang akan dibangun di TPA Jatiparang Semarang tersebut. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan sampai saat ini sejumlah perusahaan asing sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Langkah transformatif ini diambil agar sampah tidak hanya ditimbun, melainkan diolah menjadi sumber energi dan peluang ekonomi baru. Hal ini dapat mempercepat transisi energi bersih sekaligus membuka lapangan kerja baru.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Dari 147 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Bojonegoro, 42 diantaranya belum melengkapi izin, yakni sertifikasi laik higien sanitasi atau SLHS, hingga belum memiliki atau belum sesuai standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kepala Dinkes Bojonegoro Nini Susmiati bilang, SPPG yang belum mengajukan agar segera memenuhi persyaratan administrasi dan sarana-prasarana, sementara yang sudah memiliki SLHS agar terus memelihara dan menjaga supaya keamanan pangan bisa terus terjamin.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih di Kevride Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya dari KONI Jawa Timur, di mana untuk sarana olahraga UNESA ini sudah memenuhi standar Porprov 2027. Seperti yang kita ketahui ya Sobat K, untuk Porprov tahun 2027 ini akan digelar dan tentunya persiapannya sudah mulai dilakukan di tahun ini Sobat. Dan termasuk dari UNESA atau Universitas Negeri Surabaya yang diproyeksikan sebagai salah satu venue dalam Pekan Olahraga Provinsi 2027. Setidaknya nanti ada 20 cabang olahraga yang dapat dilangsungkan di UNESA. Dari Muhammad Nabil, Ketua KONI Jati menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan terhadap venue di UNESA pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Hasil peninjauan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas yang dimiliki UNESA telah memenuhi standar penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat provinsi. Bahkan sejumlah sarana dinilai telah mengacu pada standar internasional. Menurut Nabil, salah satu keunggulan utama UNESA adalah konsep kawasan olahraga yang terintegrasi, di mana seluruh venue berada dalam satu rute sehingga memudahkan koordinasi, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus memperlancar mobilitas atlet maupun official selama kompetisi langsung. Konsep venue terpusat dinilai sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan event olahraga modern yang mengutamakan efektivitas, kenyamanan, dan kemudahan akses bagi seluruh pihak yang terlibat. Di sisi lain, UNESA menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung suksesnya Porprov 2027. Kampus siap melakukan penyempurnaan terhadap berbagai fasilitas sesuai rekomendasi dari KONI Jatim. Dan kepercayaan itu juga sangat mahal ya Sobat K, sehingga harus menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki ini memang sangat memadai. Apapun yang dipersyaratkan oleh KONI nantinya, semoga saja benar-benar siap. Apalagi Porprov tahun 2027 juga semakin dekat.

102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Igitaf masih ada cahaya featuring dengan Hindia baru saja diputarkan. Tadi ada Sobat Rahma ya yang juga mau diputarkan lagu dari Anggis yang Jatuh Rapuh. Boleh, boleh banget ditunggu untuk lagunya ya. Di malam hari ini ada Sobat Rahma yang juga memberikan semangat nih untuk penyiar. Ini selalu memberikan semangat sih, jadi bikin good mood juga di malam hari ini yang dari siang hingga malam kita bersama di Carefree Day. Dan tentu saja semangatnya dari Sobat K yang bergabung ini tentu saja menjadi nilai yang sangat luar biasa untuk aku Sobat, karena gak merasa sendirian ya, karena banyak sekali Sobat K yang menemani di malam hari ini. Dari Sobat Edi Indra ya, maaf, dari Sobat Rahma, ini selalu memberikan semangatnya dan juga doa-doa terbaik. Terima kasih banyak Sobat Rahma, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya di malam hari ini. Kemudian juga baru aja bergabung di saluran WhatsApp Keridio juga, tadi ada Sobat Arya yang mau diputarkan lagu dari Krispati yang Demi Cinta. Ditunggu nih, sepertinya lagi kasmaran ya Sobat Arya di malam hari ini, biar gak galau-galau banget, mungkin lagi merindukan seorang. Keputarkan lagu dari Krispati, Demi Cinta.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Selamat malam Sobat K, ada Sobat Taman juga yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang mau diputarkan lagunya dari Jennifer Lopez featuring dengan Pitbull yang On The Floor. Kemudian juga untuk Maroon 5 yang Animal. Boleh untuk lagunya, dua lagu tersebut nanti akan kita siapkan Sobat. Dan di malam hari ini seperti biasa, K Friday masih menemani kamu ya. Masih mumpung ada setengah jam nih untuk menemani segala aktivitas kamu yang gak malam mingguan atau lagi bersantai di rumah aja sambil dengerin K Radio, yang lagi istirahat. Selamat malam ya, dan yang juga baru gabung di 102,9. Di sini Raviana akan memutarkan lagu-lagu yang kamu request. Jadi silakan Sobat K yang mau diputarkan, mumpung kebersamaan kita masih ada setengah jam lagi, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: J-Lo.

0: And I wanna talk about.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
2: Madonna featuring dengan Sabrina Bring Your Love sekaligus menjadi lagu penutup di kebersamaan kita Carefree Day malam hari ini. Tentu saja besok hari Minggu Carefree Day hadir lagi ya sobat di jam 12 siang sampai jam 8 malam dengan broadcaster selanjutnya. Kamu boleh banget untuk memberikan kabar-kabar dan juga lagu-lagu terbaik kamu yang mau diputarkan besok ya. Yang hari ini gak kebagian, jadi besok kamu boleh banget untuk kirimkan lagu-lagu favoritmu. Dan karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana pamit ya Sobat Kay. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember. Yo, my spicy.

0: hits music era 80-90-an. Dengarkan di Hey Backtrack.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sound of Knowledge.

0: another.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sound of Knowledge.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

strike.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Back.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. Alright, let's go.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Gay History. Tanggal 7 Juni menjadi hari bersejarah sekaligus penuh duka bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal ini, tahun 1970, Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan, Bung Karno atau Soekarno, wafat di Jakarta pada usia 69 tahun. Bung Karno dikenal sebagai salah satu tokoh utama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan menjadi sosok penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kepergian Bung Karno meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Indonesia. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dan hingga kini makamnya menjadi tujuan ziarah sejarah bagi masyarakat dari berbagai daerah. Setiap tanggal 7 Juni, bangsa Indonesia mengenang jasa dan perjuangan Bung Karno sekaligus merefleksikan nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air yang diwariskan. Lebih dari setengah abad setelah kepergiannya, nama Bung Karno tetap dikenang sebagai salah satu pendiri bangsa yang meletakkan fondasi berdirinya Republik Indonesia.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

mother.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: something I want to talk about.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
9: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
14: K-pop.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.